0: afunyenda kamoto binsanga one kwagaliza okubera ne ndagamoto atimoru bade
1: zanna bade manyi kigenda kunyanjula mukachiko nolo lugwenti tubere wamu naye olwagize kyone kigamba mbu twalina bikogera konvira bunze njagala omuntu gwempasa nga ayina ebimwogerako
0: otyo
2: kazi yaza ekirongo ngaayina obugugu bwe nangamba nyamba nfune wensua ningamba ovaawa nangamba mangu ekyemende mabiki ningamba wano ndozenka kankuwemera olye osire wano nze neteeka ekyoto kyange kubanga mbansaba n'obuliri bwe buli naabusigawo nemuteekako nembugunya ekyoto nensulawo nga nsaba ono nemu omufalasi nengamba yebake nemubuuza olina ebikugambako nedda tinyabo kibeera zirawane tibabeerawo kumaca bwe yazukka nangamba sokompeyo otompayo nangu enkumi binta
1: kisabye nantono ezitawera mutwalo nekigamba nimpayo nenkumi ebiri ezamagoba gange gonna gewantulugunyiza

0: gambo chimu che yaddukayo mu kigambo chimu mpe kigambo chimu che yaddukayo ebumogera
1: kukajjala
0: nedda
2: muronda
0: muronde
1: sebo yaddukayo rufubanja
0: yaddukayo rufubanja abone lukalamba
1: eyanziza
3: Balamaze nuwetegereze bintu.
1: Nedegereza ingine anoda ali mugamba rwasa ngutumide
3: koso. Tukenda kudda mukusonyiwa.
1: Yanziza nyone yanzi.
3: Tuli uwo.
1: Amina.
3: Tuli uwo.
1: Yes sebo.
3: Bwatu tyo twategezebwa nti omuzali na omuzana.
1: Yes sebo.
3: Yazalira Buganda Richard Semako Kiro.
1: Yes sebo.
3: Wachikachi.
1: Sebo yo wachikachi ansene ne sebo.
3: Obonero busatu.
1: Amina muwage muwage ingine anoda ali mugamba rwasa ngutumide.
0: Tugume.
1: Wampa sebo.
0: Bisenge byamuyisa. Takukiriza biingiramu bisenge bya muyisa takukiriza biingiramu Tereza olugero
1: omuntu jukinyiza
2: sebo muronda
0: muronda
2: muronda
1: bisenge bya muyisa tebigwa mu mwenge
0: akabonero okafunye
1: keyanziza
4: kino okimanyi lero mu kino okimanyi akati lero mu kino okimanyi tugenda kutunulira nnyo ekigambo kyoto n'ebyama ebiri mu kyoto omuganda omuganda wa wano saako n'abantu abalala bamawanga ag'enjawulo baakwekeema ebyama bingi mu kyoto mujjukire nti ekyoto kikolebwa amasiga asatu ekyoto kikolebwa amasiga asatu kaasooka kaasangwawo ne kaawokadda ebigambo ebyo bikulu nnyo bitukwateko ddala butereevu kubanga buli bye tukola tuddayo mu busooka bwa byonna oluberebere lwagambanga ki ye originality oba origini ennono kaasanga obiwasangawo byo byebiriwa kubanga bigenda bikyuka kati akaawa akedda ke kaliwa ebikulu ennyo byetutunuulira nga tunekye tunaakola mu bulamu buno obwensi ekyoto kintu kikulu nnyo era mubuulirwa bulijjo nti mukube ku byoto temubikuma kubanga nti enku nnyingi tikuba nti amasiga mangi nedda olw'ebyama ebyekwese mu kyoto ekyo kati ng'okyali mulya mmere tegeera nti ebbugu muliina mu mubiri gwe era litambulira mu ggwe ekyo kitegeere era kyovulaba nti omuntu ng'afudde bagamba ntakyayokya takyali mu bbugumu abeera annyogoza aba avuddewo n'endasi ziba zimuweddemu naye ate omuntu oyo ng'amaze okwewanika mu bwa waggulu era bamukumira ekyoto asembere mubeeko kyemuwulya kyayagala okwogera bw'aba ng'akyakirina mu bwembuyaga ekyoto kino kikulu nnyo kyovulaba omuntu ne bw'avaawo era bamukumira ogwoto kale kwe gamba ebyafaayo by'ekyoto n'okukyogerako nsobola okukyogerako n'empangaazi emboozi naye obuzibu obukirimu waliwo ate abajja okukitunulira mu ngeri endala bakamenti atandiswa ate obusamize

0: Ana kushenda momo samba kasatu fempe radio sime mpolo kome dembe kavisika ndagala David Utalo. Abiri mutano zeda shike zaka itakusawa zino enya izencha ayona koralero. Eranga mgana anga kasabi ndo zaka kutuse kubulu njikati nkoma una maulile. Kwata simu recording a WhatsApp voice note osindika ku 0508 8200 ngompa maulile agali kaloko katunduko watu dengo uliliza simba taxi.
1: Batinta mungule, kovili mwetano, batinta bibatinta, engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya, etinta kumpeo za lumungula simba, banu batinse.
2: Maseruka,
3: yes,
2: omukago gwa East Africa, abakulembeze gubaruani na ntuguandi bade gubera u. Munange si chipi omukago gunu gwali woku wano, na hine gusasika, gwasasika mwakaji.
3: Sebo omukago gwasasika mwaka gwa mkumi bili mwena.
2: Yojuzi
1: tinta tinta
4: uyuchi wampa mkama wange
5: katugende.
4: Yes sir.
5: Ensawo ye chikapu enkade iti buwe eti ali
4: e kapu
5: neda
4: walu kapu
1: kabuze kata tinte
2: maseruka abali ne moto kabo nabevuga nene mubisolo bya wano sebu walu we chisolo chetuogera kombu chevuga kutechita ambula cho chevuga buwevuzi chisolo chi
3: embalasi
2: embalasi
3: evuvumira
2: evuvumira kiba kibuka
4: sebo olugave
2: olorubera lugave
1: nguli ko bilimwe tane kutusi wako KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakuletindika soli wa DK nenu mongora

Munama uri mukuku TV David Ornstein. Abadari kumukutu gwe nabagambye kejo gwe badde bayina okubera kugwa overrap podcast. Okusobola okubanga bakubaganya ebirozi ne bagali nevo n'abalala. N'agamba nti ngeri gye kiri nti manisita emisango gino gy'abasse mu vi. Akakasa bwe kinaabanga kibonerezo kiba kinene okusinziira ku misango kubanga mingi. N'agamba bwe kiba kibonerezo nga kya ddala nga bya ddala. Nti bagenda bawa kibonerezo tasubira manisita kubanga ena tunaddamu giraba. Ngizanya mu Premier League emyaka egiddako. Kali season eziddako. Naga atasubira. Naga mbubu. Chila wanga kibonerezo. Okusini na kumisango jino. Nga bagena jichu wangi ibia dala. Nga siku mati na kulisu. Haga inti asi. Basubira kubira mu Premier League. Haga inti. Kibonerezo. Nga. Sibasubira. Yafunga mbadidemu.